dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam acara Cahaya Iman bersama saya Sri Marjana Dwi Astuti atau Bu Wiwi, penyuluh agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, tentunya di 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar yang berbahagia, yang pertama tentunya saya mengajak kaum muslimin muslimah semuanya, diri saya tak henti-hentinya senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat, limpahan kesempatan, dan juga sehat dan juga keselamatan sampai dengan saat ini. Dan tak lupa solawat beserta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang rumah yang diberkahi Allah. Salah satu kebahagiaan hidup di dunia ini adalah terpenuhinya kebutuhan primer. Apa saja yang menjadi kebutuhan primer kita adalah ketika kita mampu mewujudkan kebutuhan pangan, kita bisa makan. Ada yang bisa kita makan dalam kehidupan sehari-hari, setiap hari. Selanjutnya adalah sandang. Ada yang melindungi kita dari sengatan matahari, dari tiupan angin yang sangat kencang, dan utamanya adalah bisa menyelamatkan aurat kita, yaitu sandang. Dan yang selanjutnya adalah papan tempat tinggal atau rumah. Oleh karena itu, rumah tentunya menjadi sesuatu yang sangat diidam-idamkan bagi setiap orang. Mungkin bagi mereka yang saat ini Allah belum berikan kemampuan untuk punya papan rumah sendiri, bisanya ngontrak, ya itulah yang dilakukan. Agar apa? Dapat melindungi anggota keluarga, ada tempat untuk berteduh, tetap bersyukur. Karena dengan syukur itu maka nanti Allah pasti akan memberikan lebih nikmat untuk kita semuanya. Oleh karena itu, bagi kaum muslimin muslimah yang sudah memiliki ataupun sudah dianugerahi tempat tinggal yang layak, maka sepatutnya untuk selalu bersyukur kepada Allah. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 29, A'udzu

Yasin, yang artinya, "Ya Allah, ya Tuhanku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkahi, dan Engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat." Nah, kaum muslimin muslimah rahimakumullah, di mana saja berada, rumah atau tempat tinggal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena apa? Di sanalah seseorang mendapatkan tempat untuk berlindung dari cuaca panas, dari hujan angin, dari hawa yang sangat dingin, dan atau tempat kembali setiap kali bepergian. Ada yang dituju ketika kita meninggalkan dan ada yang dituju untuk kembali. Nah, di rumah pula segenap anggota keluarga dapat melakukan berbagai aktivitas. Rumah juga berfungsi sebagai tempat pembinaan. Rumah adalah lokasi ataupun tempat yang terbaik di dalam menyemai nilai-nilai kebaikan serta keimanan dari sebuah keluarga. Rumah juga sebagai ajang untuk berinteraksi, saling mensupport, berkomunikasi, bercanda ria, sehingga satu keluarga itu nampak sebagai satu kesatuan yang utuh. Sehingga tidak berlebihan jika setiap orang mendambakan rumah yang nyaman, sejuk, agar mendukung tercapainya keluarga sakinah, yaitu keluarga yang penuh ketentraman dan rumah yang diberkahi.

Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, rumah yang diberkahi Allah yaitu rumah yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Karena apa? Karena mendapatkan rahmat, hidayah, dan juga sinar atau nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumah yang bisa memberikan fungsinya sebagai surga. Surga itu gambarannya adalah semua ada, semua enak, semua baik. Atau baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, sekarang rumah yang bagaikan surga itu yang seperti apa? Apakah kita bisa menciptakannya? Bisa, bisa kita menciptakannya. Justru malah merupakan satu keharusan bagi kita semua untuk dapat membangun, menciptakan rumah itu bak surga. Nah, yang pertama, rumah itu selalu digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tempat tinggal yang menenteramkan seringkali digunakan sebagai tempat sholat, tempat zikir, dan pengajian sebagai bentuk kemaslahatan untuk agama. Rumah selain menjadi tempat ibadah, juga sebagai media untuk mengantarkan penghuninya semakin mendekatkan diri kepada Allah. Makanya ketika Bapak Ibu kaum muslimin muslimah semuanya sudah mempunyai rumah, yang pertama harus kita pikirkan adalah tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sediakan tempat khusus dalam rangka apa? Ya membangun rumah itu agar rumah itu penuh cahaya, penuh sinar dari Allah. Berikanlah tempat kepada anggota keluarganya untuk dapat mendekatkan diri kepada Allah, untuk dapat berdialog di situ kepada Allah. Bayangkan berdialog di kamar tidur, kan bukan tempatnya. Kalau kita hubungannya dengan Sang Khalik atau Sang Pencipta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sediakan tempat khusus. Di situ nanti kita akan merasa tenteram, kita akan merasa dekat dengan Allah. Kenapa? Kita fokus khusyuk. Ya, bukan ditempatkan di mana saja kita menggelar sajadah. Tidak. Tapi betul-betul di situ tuh ada tempat khusus yang memang betul-betul sebagai tempat untuk bermunajat, tempat untuk sholat. Gak usah terlalu luas kalau memang rumahnya kecil, tapi yang penting ada. Sehingga ketika kita berdoa, ketika kita sholat tidak kemana-mana, ya kita langsung berada di situ. Sehingga apa yang menjadi keluhan kita, apa yang menjadi doa kita, di tempat itu kita khusyuk memohon kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah kabulkan. Sehingga rumah kita terus untuk mendirikan sholat, siapapun langsung fokus di situ sholatnya, khusyuk, maka Allah pasti akan memberikan cahaya atau nur pada rumah kita. Kemudian, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, rumah yang digunakan untuk sholat berjamaah akan turun rahmat di dalamnya, sehingga memberikan ketenangan dan ketentraman bagi penghuninya, dan akan dikaruniakan rezeki yang berkah dan melimpah. Bukan hanya memiliki nilai pahala, tetapi merupakan suatu pembelajaran dan pengajaran langsung bagi keluarga untuk bersama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Dengan sholat, sholat berjamaah akan terjalin kebersamaan di dalam keluarga itu. Pasti. Nah, selanjutnya dianjurkan di tempat sholat itu kita bisa berjamaah. Karena apa? Bukan hanya pahala, tapi keberkahan yang lainnya akan kita dapatkan. Satu anggota keluarga betul-betul khusyuk untuk memohon kepada Allah bersama-sama, memohon, bermunajat, sholat di situ. Kemudian setelah itu berdoa bersama-sama, ada satu sebagai imam, entah ayah, entah bapak, ataupun anak laki-laki yang sudah remaja, atau misalnya sama-sama putri, ibu mengimami putra-putrinya, ya, yang putri, atau kalau yang putra masih di bawah umur, ibu bisa
mengimami putra-putrinya. Nah, di sini akan terbangun apa? Rasa saling. Terjalin kebersamaan di sini. Semakin kuat ikatan ikatan kekeluargaannya semakin kuat. Anak akan hormat dengan orang tua, anak akan sopan dengan orang tua, dan orang tua mengajarkan bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kakak dengan adik, kemudian ayah dengan anggota keluarganya, tentu akan terjalin kebersamaan, saling menghormati pasti, saling sayang, sehingga keluarga ini menjadi keluarga yang rukun. Kalau ada masalah, karena kita punya satu ikatan yang kuat, maka akan segera dapat mencarikan atau dicarikan solusinya. Allah juga berfirman di dalam surat Yunus, Bismillahirrahmanirrahim, waj'alu buyutakum qiblat wa aqim shalah wa basyiril mu'minin. Dan jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat sholat, dan dirikanlah olehmu sholat, serta gembirakanlah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang sholat itu adalah orang yang beriman. Dengan kita mendirikan sholat di rumah-rumah kita, maka Allah akan menggembirakan kita semuanya. Kaum muslimin, muslimah yang berbahagia, selanjutnya yang kedua adalah selalu dibacakan Al-Quran. Di dalam hadis banyak sekali Rasulullah menyampaikan bahwa hiasilah atau sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Zayyinu buyutakum biqiraatil Quran, bitilawatil Quran. Hiasilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Dan juga di dalam surat Al-Isra yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, akan menjadi rahmat. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manakala mengajari anaknya membaca Al-Qur'an, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Dan barang siapa mengajarinya membaca Al-Qur'an dengan hafalan, lalu setiap anak membaca satu ayat, maka Allah akan mengangkat satu derajat untuk ayahnya, sehingga pada akhir Al-Quran yang dibaca. Nah, di dalam hadis banyak sekali gambaran-gambaran bagi mereka yang selalu membaca Al-Quran, di mana ketika kita nanti sudah meninggal di dalam kubur, kita hanya sendirian di situ dan gelap. Tetapi bagi siapa saja yang selalu membaca Al-Quran, bukan hanya rumahnya yang mendapatkan sinar dari Allah, bukan hanya rumahnya yang dijaga oleh malaikat, tapi yang membaca itu juga akan diberikan cahaya atau nur. Nanti di dalam kuburan akan ada cahaya. Cahaya itu adalah merupakan keutamaan ketika kita setiap hari selalu membaca Al-Quran, meskipun hanya satu ayat, meskipun hanya satu ayat, tapi kontinu selalu kita baca setiap hari, kita tidak pernah lepas untuk membaca Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjadi cahaya ketika kita berada di dalam kubur. Dan selanjutnya, selain rumah yang kita bacakan Al-Quran setiap hari, para malaikat mendengarkan. Malaikat mendengarkan dari langit rumah yang setiap hari dibacakan ayat Al-Quran. Setan-setan tidak akan berani mendekat. Karena apa? Penjagaan malaikat oleh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca nanti juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Bagi para orang tua yang gemar ataupun selalu mendorong putra-putrinya, bahkan memberi contoh, kemudian mendorong putra-putrinya untuk membaca Al-Quran, maka orang tua akan dihadiahkan mahkota oleh putra-putrinya. Atas apa? Atas usaha untuk dapat memberikan pembelajaran, pengajaran kepada putra-putrinya agar membaca Al-Quran. Agar bisa membaca Al-Quran, maka nanti orang tua pasti akan dianugerahkan mahkota oleh putra-putrinya. Nah, jadi ini bagi orang tua ya,
kaum muslimin muslimah semuanya yang di rumahnya belum dibacakan ataupun setiap hari tidak ada kedengaran suara anak membaca Al-Quran ataupun orang tua sendiri membaca Al-Quran, rumah kita akan sepi, gelap, ya. Bahkan malaikat melirik pun tidak. Tapi ketika ada suara lantunan ayat suci Al-Quran dari sebuah rumah, maka malaikat pasti akan mendengarkan dan menyimaknya. Dan Allah lewat para malaikat akan memberikan cahaya, nur untuk rumah kita. Rumah kita akan dilindungi dari apa? Keutamaan ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, menjadi pelindung bagi kita semuanya. Jadi, kaum muslimin muslimah, untuk menjadikan rumahnya bak surga, selain sholat yang utama, juga lantunkan ayat suci Al-Quran setiap hari. Semua anggota keluarga untuk membacanya. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, selanjutnya selalu diisi dengan majelis zikir. Berzikir dan bersyukur harus selalu menjadi bagian dari pendekatan ibadah kepada Allah. Apabila direalisasikan dalam kegiatan berumah tangga, maka akan terbentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah wabarokah. Rumah tersebut akan disinari cahaya ilahi ke dalam hati penghuninya, sehingga hati mereka menjadi tentram. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, fadhkuruni adhkurkum, washkuruli wala takfurun. Yang artinya, ingatlah kalian kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian kufur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152.

0: kaum muslimin muslimah yang berbahagia. Jadi selain rumah itu setiap harinya oleh penghuninya digunakan untuk sholat, lebih utamanya dengan berjamaah bersama anggota keluarga, dan kemudian dihiasi dengan bacaan-bacaan Al-Quran dari seluruh anggota keluarga, maka yang berikutnya adalah rumah itu sebagai tempat berzikir. Maksudnya sebagai tempat untuk menambah ilmu pengetahuan keagamaan. Maksudnya pengajian-pengajian yang bergiliran. Maka jangan menolak kalau rumahnya dijadikan tempat untuk tempat pengajian. Masya Allah, pahalanya luar biasa. Rumah itu akan memberikan ketenangan ketika rumah itu bisa menjadi majelis taklim, yaitu mereka yang hadir di situ pasti akan berzikir kepada Allah, akan baca ayat-ayat Allah, dan di situ adalah majelis untuk menambah pengetahuan keagamaan bagi kita. Tentunya Allah akan melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Kan biasa ibu-ibu ya, kalau pengajian mungkin anak kita ada pengajian kelas dan bergiliran. Ya, pas giliran kita ya sudah, ibu, bapak, besok hari ini tanggal sekian pas dapat giliran untuk pengajian kelas, ya boleh enggak gini? Wah, dengan senang hati. Bahkan kalau perlu suguhilah dengan makanan yang tentunya yang enak. Ya, kita berniat memberikan sedekah kita kepada orang yang gemar untuk menuntut ilmu. Barokahnya untuk kita semua. Allah akan memberikan yang lebih kepada kita. Untuk bergiliran kalau seandainya ada dibaan ya, di kampung-kampung, diiyakan. Karena apa? Di situ akan ada majelis zikir, pengajian-pengajian yang secara bergantian. Tuan rumah terus, maka berkah kita akan semakin melimpah. Nah, kaum muslimin muslimah yang berbahagia, itu diantara hal-hal yang dapat menjadikan rumah kita bak surga. Nanti rumah kita akan mendatangkan ketenangan, ketentraman, kedamaian bagi kita semua penghuni rumah itu. Bisa kan kita lakukan? Kalau yang kemarin-kemarin belum, mulai hari ini dan seterusnya. Adanya cuma 2 orang kalau maghrib, yang ini belum pulang dari kerja gini, gak apa-apa, 2 orang itu bisa sholat berjamaah. Nah, pokoknya sediakan ya di rumah itu tempat sholat, tempat ibadah, tempat sholat. Sehingga nanti anggota keluarga pun nanti senang untuk terus fokus. Oh ya, tempat sholat di situ, tidak kemana-mana. Kemudian juga selalu dibacakan ayat suci Al-Quran, maka wah, rumah kita betul-betul penuh berkah. Suara bacaan Al-Quran kita akan terdengar oleh malaikat, dan malaikat siap untuk memberikan cahaya kepada kita semuanya atas izin Allah, menjaga kita semuanya atas izin Allah. Dan yang berikutnya tadi adalah tempat rumah kita bisa untuk menjadi majelis taklim, majelis ilmu untuk meningkatkan pemahaman ataupun pengetahuan keagamaan kita. Dan juga rukun tonggo, ya kan? Kalau kita ngadakan pengajian di sana, oh jone gonku, gonku mau omahku cilik, ora iso dinggoan wanano, ya sudah. Mungkin kita ada, rumah kita pun juga mungkin tidak terlalu besar, tapi ya, ya sudah di tempat saya tidak apa-apa. Tapi niatkan dengan ikhlas, karena ini akan jadi cahaya dan menyejukkan. Nanti akan menenteramkan rumah kita itu. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, rumah yang dijadikan tempat berzikir jelas akan diberikan nur ilahi bagi penghuninya. Dan apa-apa yang kita lakukan dalam rangka untuk membentuk rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku, maka pasti cahaya ketenangan, ketentraman, keharmonisan, dan kerukunan akan selalu terlimpah untuk rumah kita. Abu Hurairah radhiyallahu an dan Abu Sa'id radhiyallahu an menyaksikan Rasulullah SAW bersabda, tidaklah duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat, diliputi dengan rahmat Allah, dan diturunkan kepada mereka sakinah atau ketentraman. Allah senantiasa menyebutkan mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, bagaimana kita bisa kan membentuk rumah kita untuk menjadi surga, surga di dunia? Karena apa? Pasti akan penuh dengan rahmat Allah dan akan menjadikan ketenangan, kedamaian, dan juga kerukunan di rumah kita. Ya sudah, kalau satu keluarga itu sudah aman, nyaman, rukun, penuh cahaya, rasa kebersamaannya ada, kuat, maka di dalam rumah itu kita akan merasa bahagia sekali. Tidak ada yang menandinginya. Nah, insya Allah kaum muslimin muslimah bisa. Kalau yang belum, mulai sekarang, mari ya, kita lakukan. Kita sediakan dulu tempat sholat, meskipun kecil tidak apa-apa, tapi ada tempat sholat khusus di rumah ya. Kemudian untuk baca Al-Quran, jangan tempat sholat bersebelahan dengan meja makan ya. Kemudian tempat mengaji di mana-mana, jangan ya. Sediakan tempat untuk beraktivitas ataupun untuk melaksanakan ibadah dengan sepenuh hati, karena itu adalah wujud dari kesungguhan hati kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah ya, bisa mulai hari ini. Yuk kita sholat bersamaah di rumah kita, kemudian dilanjutkan dengan baca Al-Qur'an agar malaikat mendengarkan apa yang kita baca dan Allah memberikan nur cahaya untuk rumah kita. Dan siapapun yang gemar dengan majelis taklim, kajian keagamaan di rumahnya, maka laksanakan, akan membawa keberkahan bagi kita semuanya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah hilaf dan sampai berjumpa di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Dari 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat dengar. Ketemu ya bersama dengan Salseh di pagi hari ini, hari Rabu 17 Juni 2026 ya. Masuk di bulan Muharram ya. Kita sudah masuk di bulan Muharram tentunya, dan kemarin juga sudah libur. Semoga libur kemarin bisa membuat kita jadi lebih fresh lagi ya, untuk menjalani hari, untuk kembali menghadapi realita yang ada. Oke deh. So, saya akan menemani di Semangat Pagi tentunya sampai nanti di jam 9 pagi, hadirkan lagu-lagu hits pop Indo dan juga pop mancanegara terbaru. Buat kamu yang pengen gabung, salah satu kebersamaannya di 0882-135-135 atau juga bisa melalui line telepon di 0293-366-899 ya. Pagi ini, pagi yang super dingin ya, boleh absen. Sahabat pendengar semua, apakah di daerah Anda juga dinginnya seperti di Magelang ini? Ataukah juga ada sedikit kehangatan? Oke, selamat dengar, menemani kita ya, biar lebih semangat lagi untuk menjalani pagi ini. Tentunya kita gerak dulu ya, sambil ngedance misalnya ya pagi ini. On the floor, Jennifer bersama dengan Pitbull. Tetap barengan sama Salsa di Semangat Pagi.

0: Loh, Bu, ngapa kok nangis?
1: Pak, asam lambungku kumat meneh,
0: waduh, ya wis, saiki awak dhewe budal ikhtiar ning pengobatan Bapak Sidik. Ben langsung mari ora kumat-kumat meneh.
2: Pengobatan herbal terapi Bapak Muhammad Sidik mengobati penyakit kronis seperti ambeien atau wasir, prostat, kanker, tumor, stroke, saraf kejepit, rematik, asam urat, mata minus atau plus, katarak, keluhan sesak nafas, jantung, paru-paru, polip, dan alergi. Kita wajib ikhtiar atas izin Allah pasti sembuh. Biaya sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Ahmad Yani, Gang Mahakam 3, RT 1, RW 8, Kedung Sari, Dekil, Magelang. Atau datang dari mana saja, turun depan SMK Negeri 2, Magelang. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai 5 sore. Hari Jumat tutup. Langsung saja hubungi 0852-6241-3161.
3: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
4: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
3: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
4: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
3: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
5: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.

0: Kata Mutiara Karya Kanska, filsuf dari India. Sebuah lonceng bukanlah sebuah lonceng hingga seseorang memukulnya. Sebuah lagu bukanlah sebuah lagu sampai seseorang menyanyikannya. Cinta bukanlah cinta hingga seseorang menerimanya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk senantiasa berbagi dengan sesama kita. Kita belum dikatakan pandai jika tidak membagikan kepandaian kita untuk orang lain. Tidak dikatakan kaya jika tidak membagikan kekayaan kita untuk orang lain. Hidup kita menjadi bernilai jika melakukan sesuatu untuk orang lain.

0: Halo warga Kota Magelang, sudah tahukah Anda penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif dan berorientasi pada pelayanan publik SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama, kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang.
0: Aduh, aku bingung deh cari perlengkapan keluarga yang lengkap, murah, tapi sekalian bisa buat jalan-jalan sama keluarga.
2: Loh, kok bingung? Datang saja ke Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 di Toko Setiawan.
0: Memangnya ada apa sih di sana?
2: Lengkap deh. Ada berbagai kebutuhan keluarga, promo menarik, voucher belanja spesial, dan koleksi terbaru selama event berlangsung.
0: Wah, seru juga ya. Eits, ada undian berhadiah juga nggak?
2: Cerdas deh. Ada dong, ada undian berhadiah spesial di hari penutupan event nantinya dengan hadiah elektronik dan door prize spektakuler.
0: Wah, belanja sambil dapat kesempatan bawa pulang hadiah menarik ya.
3: Ya, jangan lewatkan kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026 hanya di Toko Setiawan. Event spesial yang siap menemani keluarga Indonesia selama 2 bulan penuh bersama produk favorit keluarga seperti My Love, California dan Hawaii. Mulai 11 Mei sampai 12 Juli 2026 di Toko Setiawan. Nikmati pengalaman belanja seru bersama keluarga dengan berbagai promo, hadiah langsung, aktivitas komunitas hingga zumba bersama selama event berlangsung. Dapatkan satu kupon setiap pembelian 100.000 produk My Love California dan Hawaii dan raih kesempatan memenangkan berbagai hadiah menarik yang akan diundi pada akhir acara. Yuk ajak keluarga dan sahabatmu dan jadilah bagian dari kemeriahan Gebiar Spray Nusantara Magelang 2026.

Baik, selamat pagi, masih barengan sama Sal saya. Oke, pagi ini udah ada yang gabung bareng di WhatsApp 0882 135 135. Ada Bu Murni di Surabaya yang selamat pagi, Bu Murni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat Bu Riono, buat Mama Vega, Bu Endang, terus juga buat Bu Sadawa, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Pri, terus juga buat Bu Susi, Mbak Nadine, Oma Hesti, Javi, Mas Evan, semuanya aja ya. Semoga selalu lancar rezekinya, amin. Selamat berlibur ya, Bu Murni. Ada Javi juga nih ya di tempuran. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau lagunya dari Itkitaf ya. Oke deh, nanti bakalan selesai hadirkan. Ada Kang Evan juga nih, udah gabung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super dingin ya, bener banget nih, tadi berangkat dingin pol. Salamnya buat Bunda Dwi Sari, buat Bu Murni, Pak Iwan yang lagi manasin motor, buat Pak Pri, Mbak Nadine, Bu Susi, dan semua fans setia Magelang FM aja. Lalu ada Bu Susi nih, udah gabung juga. Selamat pagi, halo Bu Susi. Salamnya buat Bu Murni, Bu Sadowo, Bu Endang, Bu Riono, Pak Iwan, Pak Herman, buat Mama Vega, Mbak Nungki, terus juga buat Evan, Pak Pri, Lembayung, Mbak Nadine, dan anak-anak Alpen Budaya semuanya ya. Oke deh, nanti lagunya bakalan selesai dirikan tentunya untuk menemani kita semua. Ada Lembayung Sutra juga, selamat pagi. Salam buat Mbak Nungki, Mbak Susi, Bu Tuti, Bu Riono, Bu Nani, terus juga buat Pak Iwan, semuanya aja. Met pagi deh. Okay. Pagi ini selesai dirikan dulu lagunya yang direquest sama Mas Bagis dulu ya. Lazy Bones dari Green Day. Tetap bersama dengan Salsa di Semangat Pagi.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
5: Ingat, cegah stunting itu penting.
6: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Hai sahabat, ingin membuat dunia jadi tempat yang lebih aman dan nyaman untuk anak-anak? Yuk dengarkan pesan penting ini.
1: Bullying bukanlah masalah sepele. Ini adalah fakta yang bisa menghancurkan masa depan anak-anak kita.
0: Setiap kata kasar, setiap perundungan bisa meninggalkan luka yang mendalam.
1: Tapi kita bisa melakukan sesuatu. Yuk bersama kita bisa melawan bullying.
0: Mari bersatu memberikan perlindungan kepada anak dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan.
1: Jangan pernah ragu untuk melaporkan kasus bullying yang Anda saksikan atau Anda alami. Bersuara adalah langkah pertama kita dalam melawan bullying.
0: Telepon, chat, atau temui pihak sekolah untuk melaporkan kasus bullying. Kerjasama pihak sekolah dan orang tua sangat dibutuhkan dalam penanganan kasus bullying.
1: Ingatlah bahwa setiap tindakan kecil kita bisa menjadi perbedaan besar. Stop bullying untuk aksi nyata perlindungan anak-anak.
0: Untuk informasi lebih lanjut serta bantuan penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui telepon di 0293-363616. Atau
0: penanganan medis dan psikis kasus bullying, dapat menghubungi kontak center Suroyo Hospital melalui WA 0811-2955-133
1: atau bisa melalui

Olahraga Kota Magelang. Sudah tahukah Anda, penerimaan murid baru kini hadir dengan sistem yang lebih transparan, akuntabel, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik. SPMB 2026-2027. Ya, melalui sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Setiap calon murid memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku. Mari pastikan seluruh proses pendaftaran dilakukan dengan jujur, tertib, dan sesuai prosedur. Hindari informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan selalu ikuti informasi resmi dari sekolah maupun Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang. Bersama kita wujudkan SPMB tahun ajaran 2026-2027 yang transparan, akuntabel, responsif, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pendidikan.

Oke, baik. Sobat pendengar, masih bersama dengan Salsa ya. Tentunya masih di Semangat Pagi. Dan Salsa mau bacain dulu yang udah gabung juga, ada Bu Tuti Haryanti ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Salsa. Selamat pagi juga. Salamnya dari Bu Tuti buat Bu Nungki, Bu Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, Bunda Eti, Mbak Murni, terus juga buat Bu Riono, terus Bu Nani, dan semuanya aja ya. Oke deh, nanti lagunya bakalan selesai hadirkan. Dan nanti jam 7 pagi akan ada warta berita tentunya. Tetap masih barengan sama Salsa yang menemani sahabat pendengar semua hingga nanti tuntas jam 9 pagi ya. Oke deh, Armada dengan Apa Kabar Sayang menemani kita dulu. Tetap bersama di Semangat Pagi.

0: Sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Berita dari RRI Pro 3.
1: Jen Bia Cukai. Program Magang Nasional memberikan pengalaman kerja dan peluang karir bagi lulusan perguruan tinggi. Australia menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap aktivis Australia yang ditahan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 17 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Salah satu keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa John Field, pemilik Blu-ray Cargo, mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Hairul Umam.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari
3: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menganalisis keterangan yang muncul dalam persidangan kasus dugaan suap importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Keterangan tersebut termasuk pengakuan terdakwa pemilik Blu-ray Cargo yaitu John Field mengenai pemberian uang kepada Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama sebesar 21 miliar rupiah. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan informasi yang terungkap dalam persidangan akan menjadi bahan analisis jaksa penuntut umum untuk selanjutnya. Menurut Budi, analisis tersebut diperlukan untuk menentukan relevansi keterangan yang disampaikan, khususnya dalam proses pembuktian perkara yang sedang disidangkan.
2: Fakta-fakta itu muncul dalam persidangan dari keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan terkait dengan konstruksi perkara, pihak-pihak yang diduga terlibat ataupun soal aliran uang. Tentu ini akan menjadi analisa yang komprehensif oleh jaksa penuntut umum KPK untuk nanti kemudian dilaporkan ke pimpinan, termasuk juga di fase penyidikan saat ini masih ada satu tersangka yaitu saudara B yang memang masih berjalan, sehingga fakta-fakta dalam persidangan itu bisa untuk kepengayaan dalam proses pembuktian pokok perkara atau nanti menjadi materi baru yang dimungkinkan untuk dilakukan pengembangan penyidikannya. Nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Ini masih dari satu sisi tentunya butuh juga konfirmasi atau keterangan lain yang bisa menguatkan fakta ini.
3: Hal yang sama juga dikatakan Ketua KPK Setyo Budianto. Menurut Setyo, penyidik akan melakukan pengembangan dari fakta persidangan yang didapatkan oleh jaksa penuntut umum.
4: Ya, pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti yang akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
5: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih di proses penyidikan Pak di...
4: Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah, ya kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului, karena jangan sampai nanti...